No ko yana usu takines ana usu puna tarawariki. Rorona yondi buripu merakei ape yang on tapunako. Soko sa ikaipa yasani ke kawitiana tekaro. Tesibu tetari temane o takainape apesin tangiraki. Ae takinesi akametang simon ntairikin takawapung tipi me onowon suun. Pugini metena ya punikoro orakina. Ena karawaki anapeka purau nanausi irarikin Santa Teresa maniape ipeso. Kamrapa awane meiroun puna me anasina nikapene awasipuna aika asiku imina metangirana. Awayu tukuna riatangiraki pa irian takatanwata nanokawakia yu. Yaroko ninyau nikukurei.

0: Engineering Day Day. Aya pong insinya, kaya ko na ni Kinagi, Temise Engineering Day. Hoy lei!
1: Kuatay niya, eh, nang tau roi tepota kini makuri, ariyata pa na, makurian karikira kaya kati metuan kora-kora ke mise, ni korawa anak kameru, ipukin pongin te Engineering Day, kaya aya pong insinya, kaya pun Mise Engineering Day.
0: Kau angku ini aku agak tenel. Aku tepung hari nak hati dia kei kakao kini yang makur insinya. Kau ya tepung dan nona tak. Soho.
1: Ya hati mu. Waktu nak kakao kini insinya.
0: Insinya pun ingat ya waktu ini nak kerja kiri pas ni. Kau bubura nol nanti tei. Pang hari nak nontak ini tei. Kalau waktu kawai keburis. Suan nota dan waktu ini teran bahagian Roy. Sudah kita kain aku sini. Ay, makul ni si kerek ni, kora kora, akia kerek ni kita tar. Heman.
1: Kamban lagi kami na yani mese pun PUB, KHS, BBU, KOI, or projects kaya kinaki na raya e BMUs.
2: Aw, ringa pa. Kopi na nilawa pang hindi na magayin na yasun. Awaan na titay. Ari ng karawaking kanya, tipu kameru. Pupura, ari ng karawaking tabayrik square. Ipukin. Kung nga na yapong insinya, ari na mayaw rin na nun panahan kinibas. Or na nun live streaming. Taita para ayo te taye ka kao. Ibu kini buto ka tiya arayin siniya. Aki ang haya. Aki ano na nga tauroy. Tapi-tapi ka hati na kinibas. Na nun da pa kao. Ay kapo.

0: يمكن نورونا عبرين تلفونية تو أنا أكيا أكيا أكيا خواري لي ما عن نقو فودافون تقوى قاعد نعيا device promotion
1: kada kaya amda kayo ang tingin telepon ah fine na ko telepon kapuan kay de AO6 na po na app kada po men de buwar wabi marwewa na kon de buwar wabi marwewa the model E14 men de buwar wabi marwewa na kon de buwar wabi marwewa ah tabi wari akikita na telepon na ikata uroy na nataira ay ka apakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapak
2: ba yuwe ka me akura
0: iragin na behan o yei tipaka ni po po naron
1: kapo ang kay wawa ang may yaw saan ano na kirom tipaka ni po yan ang kawawan telepon
2: yan o tipo ba hindi embe sa QR yan na rekin na pa irom din me 1% tipaka ni po yan din na nin na ko tayang telepon na
0: at aw rin kayo tapo nipaka mani irawi akara ipairiki o Vodafone Parking Wakan Med Clinic
1: yan na ba inani kay na naman nila tituwa matuwa dahil tak na tepeso sport complex ibugini ba nindo karo muna telefonia doon na agya agya keka wala umangan na ko waterphone kare ko wakani mga iya ibugini wakam keka ina nam
2: ya dahil niya po bugitawan
1: ah niko pasyo na tayo ngay ayaw pa ka na po ang kay waterphone yon na nindo ka na telephone sa kita baka eh ikanaw raw pa ayaw po nang babo kitawa yon na babo kitawa yon na

Iya, kurang darah pada pengkuin nam katikiroi mai kan. Ate takan tani kan pa pun dong orang kan aku katikiroi ya. Ana tetikiroi di kimen teni mewak ya, oi pun nak kuem. Asana mengan ora di kara tari pun nak kimena.

0: Kuya, kuwa kira may ngam kie o to karapyo am inanon te tapakan tayo yu sinanura mo ang kanera tarpo na ero kwa yung. Mauri, tini miya wakya.
1: Mauri.
0: Mauri, kuya ko tarpo na maya.
1: Ay, tapori yung kapayang.
0: Kona Mauri na pangkoy may kapaya kawa yu tis sira kinakoyin. Kona nga tenua aran te sawi ake amena yan te mese.
1: Atan naran te piyubi.
0: Ayan.
1: Piyubi yu kakoy.
0: Ayan te piyubi te koil ay yairi kira tikina.
1: PVU.
0: Te PVU. Kana ko am katikira ayerang apenin nisam te kakant.
1: Apa? Ah, saya kait tu mahu tahu yang na datang kira mana kawagin nak konci, di mana dunia nak pura? Kaya korang itu warna na di, yang na tak boleh piangan, terus. Ah, kan kita kira yang kan pun na korang itu ikat itu, ni kerapu, di sini na ikat ni kerapu na si si nak datang, kau pinjam rawis kita. Saya katik rawin dia mereka. Ay pun nak kau ikan juga wakin kapan? Ayam ke? Lepakan tayu. Yo, ay pun nak kau juga kau dikasih nak wak. Masih ngaji mana? Rarap.
0: Ayah kurang dah. Anak pangku yang nak katik rawin mekan ne? Ah, yari tari te. Panam ne katik rawin aku yang kan aku katik rawin yang tapai kau kau kuro. Kita tekan tani ngapa pun orang orang orang ini kukurai. Anak titik rawin dikementeni mewak. Ay pun nak kau mendam tapai kapai kau. Narata imo angkai wapi mene mewa te minesi na kondono uwa sina kwa kari kakiri ki te tungungura na kondana rungurunga responsa te misi ari yapu utokam ni mewa wake sina nga te tai kwa kandana rungurungu imaan mga noran na kemina.

0: Engineering Day day. Ayo pong insinya. Kaya ko na ni Kinagi, Temise Engineering Day. Hoy lay!
1: Kwa tanya, anong tawroy di po ta kinamakuri? At the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy ki Temise, ke di po ta kinamakuri. Arieta me mea, makurian karikira ki akati metuan kura-kura ke Mise, Nicaragua, Anapukameru, ipukin pongin Engineering Day ke aya pong insinya, kaya pong Mise Engineering Day.
0: Kwele iku wakite leo, ayo tepo ngare na katine kia ikakao kine ya makuri insinia, kwaya tepo da mnamata, soho!
1: Ya, hanti mo, wakira kakao kine tinsinia.
0: Insinia puni ngai ya wakin na nakarikine kakiripese ikabubura nero nakatitei, pa ngarina non chaka initeiri. Karawat na kawai, deburis, suwan na taran wakin tiran ba ilamin roi. Sudah kita kain nak kosinan, awi makul ni dikira kita kora-kora, akhirnya kerja kita mentari. Hiaman!
1: Kampana kia mena yan mise pun PUB, KHS, BBU, KOR, or projects kia kinaki na raya e BMUs.
2: Aw, ringa pa, kopi na nilawa pangin tala makain na yasun. Awaan ni titay, arin ang karawakin kan na tipu kandaru. Pupura arin ang karawakin tipu erik skwaya. Ipukin, kungan na yapong insinya. Taita para, ayo titay ya kakao. Ipukin, buto kakia arin insinya. Aki yang haya, aki anay mga tauroy. Tapitapi kakatera kinibas, ganon na takaw ay kapo.
1: No, kuatanya orang ini kokongura, orang ini kami tahu kan mana ya pun insinya.
2: Tunggalan ibu aku nana kanu ada misi ada nak orang yang detayan, depan tekapu iru yang ini nak. Nyomuan mayu yang detayan primary school, negara kuah, pilih yang kena kita ikatan senior secondary school. Ayo, orang kokongura, orang ini kami tahu, arun naya kapu iru yang kali. What bang bang?
1: Oh, seksi ngaya mayu pun karutona, hari pun nana kata orang mayu nak kanu ada mother ministry, misi, nrona kiri ya ana SOEs, away contractors yang misi, mana project. Kya mena yana. Origi, ipon pismaya kia ometa.

0: kwamba na services mise me ana eso wiso projector ina koroya ndita yangu
1: Ladies and gentlemen.
2: Hey, I have a engineer kit mise engineering day. E bon par right de bon wa bu men na wana kon wa bu mo no wa soon. Wa wa te na wa bu mo no wa. Ge na ko mer wa ti ai de pa ri skuela. An na te kugira ki na nte la streaming na na page PVA an bon na page la de mise. Ayo am te te bon nom tan kier ko mer yo antara wa. Ro man te pa ri skuela. Ge ro ko mer se ro ko ki bes. Ayo am te meta ku ri na nam social media. Pa an te tai. Ale na tele tele yai. Aru ni kahawa ni sebagai yang senior. Ibu kita berada kiri bas. Aku yang nak muda kiri bas. Betul ber air gaya mana dia nak dia ayuh. Yang man, yang man man.

0: Mary, teneme agua aquí.
1: Mary,
0: teneme agua aquí. Mary, teneme agua aquí. Mary, teneme agua aquí. Mary, teneme agua aquí. Mary, teneme agua aquí. Kona nga wowa project ya kia mina yante mese.
1: Aran te ora kawaya te te teran.
0: Aya, taran esa kote akina ki te STSP te strip ke te rike mene me tabun te tayayo. Kora harapa kanakwam katikiroi mekan.
1: Kau saja pun amor kata kerana nak kumpul rumah ini. Ya, tapi ni no yang anak anak pun kita yau. Eh, aku rasa ini buku anak pun minum awan aku. Bungai. Kuar eh cuni yang. Nampak. Jangan anak kuar itu jadi di bukian lah. Dan kata kerana kan pun tua. Rasa nak hidup minum. Andai tak bertua air kita. Kerana dan kita buai kapal. Kerana dia tadi ya, dia yang kotor itu warna jadi. Walaupun kain di tusun takkan dengan apa yang kaya itu. Kata pentai koran itu kata perawa yang kata itu. Walaupun aku kata kain jadi bawaan kapan kain jadi bawaan jadi kapan. Ada titik kerana ya. Walaupun ini aku kaya di bawaan kian saya itu kerana. Adik kaya pun aku kata kerana ini nanti berorang ada di kapan yang kena.
0: Ay, ako nang darapan ng katikiroy. Pun taitan di kita taparan ka katikiroy na kon nam sipum kita na simma di ko kwa katikiroy ya kiya na ina tikiroy na nanapong rangin ka kawag ya di ako roro ya ito wana na didi kitikiroy mekan niyo pun na koim na koya ka na ko kwa manewe ya na tikiroy mentene mea wakya. Awari kita minis, ke awa dari terana kita minis, singkaya ya pora yo nawa, sena kainara ni mewa kia, nakon de orang yang nanti kena orang responsa, ikan ni dia rokon apa yang itu kena te, amma wani kakak posa yo. Min de am orang aku nak konan mengang orang ni metang, menteru ni kari kira orang dah rumiyah kime, ara kakak posa na pade meten dalam program.

0: Engineering Day ke ayabo insinia kiel kona ni kinagi te bise Engineering Day hoilei
1: kwa tanya aning tau roi te kota kina makuri at the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy ke te mise ke te pota kina makuri
2: arieta me makurian karikira ke akati metuan kora kora ke mise nikorawa anabuka meru ipukin pongin te Engineering Day ke ayabo insinia kiel pol mise Engineering Day
0: Kau angku ini aku agit nel, aku ada pun ngarin aku kering kiri kakau kini yang makur insinya, kau ada pun dah nama tak, soho.
2: Jangan di mu, wakira kakau kini insinya.
0: Insinya pun ngai aku agit nana kari kiri kiri pesi, kau bura nerati tei, panari nana cakai ni peri, kalau cakai keburis, suan nata ruagit teran ba elemen roy. Tak kira kain nak kosinan, awi makul ni kira kira korak korak, akhirnya kerja kira tay. Herman.
1: Kampan akhirnya mana yang misi pun PUB, KHS, BBU, KOI, or projects, kira kira kena raya at BMUs.
3: Aw ringa pa, kau bini mana wabung dalam makanya sun. Awan nanti tay, hari nak kerawak ingkan nanti bukan baru. Pupura hari nak kerawak ingkan bayar square, dibukin tungan naya pungin sini ya. Tapi tak para ayo tetay ya kau, dibukin buat tak. Ati ya, ada insin ya, ati yang ayah, ati yang anak tahu roi, tapi kau hati nak kiri pas, dia non dapat kau, ay kau.
2: No, kata yang orang ini kau orang, awak ni kau kami tak bukan mana ya pun insin ya.
3: Eh, tunggu lah, ibu aku ni nak kanu ada misi ada nak roi yang tadi yang ni pun tika pun iru yang ini aku. Nyamuan mai iru yang tadi primary school, ni kau aku ah, pilih yang kena kita ikat dengan senior secondary school. Ayo, orang kau orang, awak ni kau kami tak bukan mana ya kau pun iru yang kali. What bang bang?
2: Oh, seksi, naya mai pun karutu nak, hari pun nak kata roi mai nak kanu ada mother ministry, misi, roi nak iru yang anak SOEs, away contractors yang misi, mana project tak ya mana ya. Origi, aipun bismaya kia ometa, nakon nana services mise me ana eso wiso projectari na koroyan tutayang.
0: Ayo kita belajar ini kan? Pak, kita kau kaya juga ini kebutuhan nampak. Pak, kamu nak kena, no lah, anak serius. Kebutuhan kita mahu dia cemise. Anak tahu orang ini orang yang nampak dia tayan. Ya kau kaya begini ayo, balik kyo kyo. Siapa yang orang ini tayan? No lah, kanu anu ah, cemise. Mana so wis? Awak contractors, atau mana nampak tayan? Anak terlalu, ambau tak kena mahu dia. Aku tanya lagi, ad cemise. Awak nak project, atau mana tayan? Aika aku kau kiri untuk kebutuhan nampak.
2: Nih ayo tu tayan, oh enak buat ya.
4: Ladies and gentlemen.
3: Eh, ayah bong insinya kita misi engineering day. Ebon pagar roy tebong wabui mana nawa nakon wabui nono wansun. Wau watenga wabui nono wa. Igera muka meruak ye. Depairi square. Ani nata kugira kira nanti live streaming. Nana page PBA. Ani pun nana page lepas misi. Ayo am tadi tebutan nama dan gera muka meruak yang terawa. Rogan depairi square. Gera muka meruak serapun kiri bas. Ayo am tadi. Nata kugira nanti sosial media. Faham tadi tadi. Ani nanti terus terus ye. Aku nak kawal insinya ye insinya. Ibu kita Kiri bas, aku yang nak buat. Kiri bas, betul betul air gaya mana? Jangan ada ayo. Yaman, yaman man.

Kebenaran kon panan, mau di FM aja nampai nain, ratai mangkai tapi mai suan tapi nasi mina nawa. Aimi ni suan jalan rawa kau, aimi nape wanu wan jalan raina. Tetapi yang kan nasi suan kau nara, arawan kakak kau sari meten nanam program ina nante, temeruan te teman tayri kayu. Ayereng kau yang aku, aku kan katanga kunam, ke aku kan orang yang kunam mari memetan nomiai, tapi tak para aku sihir, tak kena kau ira yon nara Facebook page PPA Maori FM 89.9. Ayeresna, karena kau ini kita pihak orang main nero ro kuara popusi nante, tapi meruan te temuan tayri kayu. Ayereng kau yang itu aku tu memetan yon nape kaya. Taita para sepenuh kena pangkai nipu pesemayan tayan kuna ke anak tangiraki. Doana ke me teha kaya ke ina kuna anak pen nairi me kuna iya ina nanti tepakan taya yuk.

0: tawan kan wan tepong. Are ya kata urawa ki men opisin tawan kan wan tepong ibu kentiano. Nikiri pes me pahana pe. Kare metuan tiang ta kata urawa inam patawana. Yai kata utawan kare metuan tiang di merenan tai ibu kentiano nikiri pes wa pahana pe. Entah apa ki arota ki nang ake atapen dikira ki omen kakanoa. Aka urunga kita pota nome tani paina teta tauroi on tau perai ka nganga ki anak konan rota ki ai. Tawan kanon tepung ibu kincaono ni kiri pes me pana peria kata urawa ki. Tepu ina temini si mindi mewang ki apa kantai ibu kin ngainan ibu kin tai di kin tepung ngei ya takat ini pung. Tepu ime isuan suan on tu ki kamene nana na kontiawa on uwa ni ngapung. Tepa ya riki. Emena tenang puaka ayak kura-kura men kakanoa. Imi angin jauno ni kiri pes. Te wananginang meye ye na kuna ena te ime tuan rosi ya peni kiri pes me pana pe. Taran te pong ipukin jauno ni kiri pes me pana pe tiang ya pipiti. Mei meye ki mei ni kuna kumeyo ni pirine te wana na kun te pi me uwa te not. Ena kuna amtu kari merinan tai tari ena me ena roi men de, me, men meripu. Taran imakini me putari tari te tairi ke iu ena wananginang nangin te tai men karawa pipiti na kuna pun tau. Repen tepe nona tapi uwa. Taran dengan apung te utana te uwa nanginang o nikara uwe pepe te nona tapi uwa. Merakei apa yang tarawa o mayana. Te tairi ke iyo na uwa nanginang te utana meni kakara uwe pepe te nona tapi uwa. Taran dengan apung ana uwa nanginang te utana o nikara uwe pepe te nona tapi uwa. Taran kuri aranuka wape meme te utana te uwa nanginang te utana. Ke tautana te wananginang menikara uwe pepe te naona tape uwa. Taran ni ngapung ana wananginang tautana nikara uwe pon taun tapa tape uwa. Nonous tapi te uwe ya pirua ni kunau. Wananginang tautana menikara uwe pon tau. Tapa tape uwa. Taran ni ngapung tautana te wananginang. Nikara uwe pepe te naona tape uwa. Taran nonotua tamena warure. Ana wananginang tautana. Si takara uwe pipi te nono tapi uwa. Taran te tairi ka nariringa o ni pururu ni karaun tapo tapi uwa. Paana pe, ena wananginang te utana si takara uwe epon tau nono tapi uwa. Taran ni ngapung ena wananginang te utana meni karau epon tau ntapo tapi uwa. Kawain na makaina iwapung imuin jios kita tani meyo. O ikatautawan te iapusi metiora ipukin kiri, ipukin teono ni kiri pesme paana pe. Eya pus taring ke montairi kini teran no nowa an sana pendu kon dieta na wowa de semare te nuwa te nuwa te mita. Tiran kanne wapui me wowa de menese mente pi me wowa te nu kan pon ngai. Derina no ya ke te semare ruai wa te nuwa te mita. Te ya pus arei moina te kuata na kon isuwa na kon te moni nga pon ni nga pon. Dieta na wowa de semare onowa ruai wa te mita. Aneri kita wan kan wan te pon hari ya kata urawa ki. Menopisin tawan kanan tepung hari besok.
1: Apa yang ini bauri? Si pun tiba tuan akan tahu roin kalau kui cewi ini aku. Yang demi aku si bukan kui ada memang tenun om. Ikan nungung ora awal ni mata kuni pai kari ki. Napa megi di pas jauh nabe awal itu piti piki.
2: Pun tiba piti arona. Papan si am screen ana tau roi ni mengam. Posisi ke pakat ibu bapa terarai bukain karuan nam TV. Aku kena ane pen nuri pai kari kini pen mei. Tepi tepi ke ajaan nape.
1: Saksi ngaji me am ciano akiri wan TV. E pun tiap metu ane pen kapataku kun kanuan nanau sinti kiri pas. Ada kau korowaki. Dongarukon pen mei. Tepi tepi ke ajaan nape. E pun deh sini aku pen kai intai nari. Itiran isuan temon tairi ki. Ajaan roan tairi ki. Jawa isuan temon ngapung. Tepi me wong tawanu awai jawa awan.
2: Auringa, engkau ya wakan dengan nenek kapi mesuan ini nama tapi mekiri pes. Awam kiri wan TV yang mengarani ko nape pentetayan nih kau ngurai ko. Kau ni kau meta kuku nipai kari ki. Nikan wan nana program toko mete nikai nama ta.
1: Awam kami ministries, NGOs, open kampanye nak. Si tawroi nape nabis mai. Ami kata nwata, aki enak ko nana ngurai ke orang meta kuki naki yon te TV nako iya tebotan nama ta.
2: Angkoye, ada kau kahinan wa tera-vera benda mpota ki. Sitaroi nape ni karoi ya nakon nere kutangiria mepona ay meteroi.
1: Saksina yane men kami ministries o NGOs. Sitaroi nape live wa mpota ki. e pupuran ka sewa taki e metakwa kinanan. Iyon de kiriwan tiri o de social media.
2: Uring ariki, arimeni kapakaan pun karukwan nam tiri yan mwenga mette pupua titara. O yariki nape na koim, de VIP ki te pakanipu ibukin nam pupa in tosin trading.
1: Taita para, ibukin nam kanimea tata, ori itaki menamba aikai. Isuwa tenungwa akea, akea awa wanungwa tenungwa towana. Ke isuwa tenungwa akea, nimewa taporo wakea, nimewa wawa. Le itagin merongono wai kapu, ipun katamearua amateta yon paye kariki. On kamingo roiko ni katoa pung. Men, kiriwan, tini.

Hai, Ion Panan Melody FM 89.9. Ada tingkai wapi mai suatu minit sena kon dua iwa. Sena kau kari kita wana raka tanwa tanano kawaki. Ada etang kita kiri kau kena tengah watai.

Alguna me encuentre de ella con una rara que no me dieron de ir a yo, no con un caracín cauamesu, y yo te metan mones de mi entater, no cantaring a poca taura y me canique. Asnang taura en ganino aquina, a la caraque. Te pongo una vaquia para no conozco de mena de esa mamananga, de una macoroni italia en mi bestia y te sipo, que te mena de tenan sipo. Ay, regin en ganito de perante catapu de una. Ah, de guay de esa mamananga yo. Ya no era nada de menos de tener maní, antes sacaba quien sibo, para cara uno viene yo antano, ahora no suan sibo, apun cara uno andiría querer dar quien han cagado pipia. ¿Qué te viene cantando guay hoy ya? No era lo engañé, de tener maní aire, para cara uno viene, anda tau tau atera. ¿Cómo te caí tu guana? ¿Ebué tapona? ¿Recangé piruro tapona? Ahora ya capo gana engañé te caí aire ni cocoropo quiere yo anti. Tiba ke tia sibu era gini boroi. A tida in mani ei. Ipun rangini metena kon dana makure ria koroi ari in tiaro ria haki nora antai. Tu wari payaroko irarikina. Yaka turubu bat yo ameta ayu irarikina. Omenta bin tarana tamni ari eta pinkai ni koroi ya yon tiba ari boroi ari. Ing pun tamni in temenne de sibu. Ari pun rangini karawaroi ni koro tamni ya tu wai ke tida in mani ayu. Ntiyaru wa riepundangi ni mimi yae na nante uwae te sama mana ngei. Oye sisira kinkane. Tite ini maani, anta yaram. Ikiperegi tite ini maani harikiyo ete ireki wa yatara ankane te maani yae. Oye keaka ankane. Arau ponjiyoto. Ainga yari emanga keaka tu wari yontako. Anta yaran temmo, anta yanasibu waikai. Emanga keaka nabe tite ini maani hari yontako. Tameu, arana, pondon. O sibu haikai bundana sibu te maani ya kaupa ya mea kan jiausa ya meinaina. Erangine bubura. Ako kona nora jiausa hanya. Meibu wakon peena roka haikai. Tameu emakuri niti tawana. O ngai itararuwai sibu haikai. Itarate te inmaani ya te uwaai wa yata kunganya na koina. O tiraha miyongo jiyoto nkana kon meka irarikiu. Pandaka penia utainde ireni kuharum. Nikurian tamne inda te sibu meta ya nos. Awai tamne ya ometa. Irangin katokai metana metu kukureti te inmaani ei oetaku. Oh, irangin tangirian deireina ingaani. Meipundia inapea niira ahondungo teaka nakonna nape peire tamiau. Eke akan kande te wari oetaku nakonte te inmaani ei ake te kanganga. Sanakon kavara tamiam pannastuanga. Eng aranti sanakon akuai pon simabwe. Apon ingaia te sakorupenne irangini kinaki. Awangin nana tami ya kie kokoro irangini pesme metaya kinana irou ya ameta. Orang ini biasa berana tamni, sekarang ini memetaya kena ki. Oh, akadikia kini kapan entah yang city on itar. Pintu kubena waktu mendetein mana ayu are bonton. Kita kena tuwa simabwe. Nekukure ina nana detein mana ay nakon de city ya Florence. Anda ira ina pa, ina kona andi kipat mende te sakurupenya apa akuak. Ayatam kan entah men Giotto nakon tuwai. Yang kota ya ibu nata nasuai bayar orang ini pakuak nukur tamni. Orang ini segera yang nata amni. Apa yang kiri kita bayar guna ni kerajaan yang ini. Mentera nata iya anak pun nak kerajaan yang runai dari kim. Akhirnya tak angang aku guna ni kiri. Aingai yari yari nak orang kandit itu ilman yang ada ini lah tuware. Tista nak orang aku kita sama mana ngari. Kira kon di city ya Florence itu ilman yang Giotto. Ayah nuri itu yang tamni sekarang kita meru antian nape. Orang itu dia wayaku. Orang ini biasa rapakan dan korupen, najeron rapakan tuai semabue. Tepung tuan yang korup tamnein kan, tuai semabue, ya korup tamnein upun teman. Awak apa yang nanti nanti ini korup tamnei? Awak apa yang awak ini mabungin tay? Ibuun swasta nanti tamnei yari. Ya tahu kan yang nanti ya ka? Hero ini nak sekolah mohon naron ayu, bayar tanggat ingapung pa. Yang ane akhir tekanan apa yang orang ini nak korai tio tapi bukan tu korai tamni. Antep pun hari minang kaya ngapung. Ya usangkan itu way semabui. Bayar orang ini nak korai kasana tamni yari. Angkia rukoh ya terana tamni yari. Ya wakia bayar orang ane bete nangu. Toka yon bayarin. Teman yari ikorai tamni nu pun hari. Ya kata yang kanya ni kanak wajen nangu hari. Merang ini miming kaya kemaing pas tu kunarun. Ya, tapi abang ayah pun setakat itu nak untuk bayar ini, mampu untuk korup tamni. Ya, sesiapa yang ganja nak kau yakin nanaus. Antai ini biar korawat dengan makuri ayu. Kang ayah punya irona don. Mentera ya sih, tapi apa punya ini biar irona, nama kita nanti kukurai.
koro tamne yare ayasna nganye mente ko na dite inmani aji yoto memme yakuna apain rangina yata kun kanne ngai ai kore ya masta payeta ya berangini kan tena ngonsu ku yonte pairi o ka bara ubure babanna kya u yango panna urwana am tamne yane en ebon kantani nga kasuwa ya kakina dite inmani aji yoto merangini ku pena wonke yera ya ki kasuwa ya kak merangini ka mamwa sima bue ndape kauna eta merwa ayata kun kanne yaita pe meni mani aika akonan kor tamne yete nan nango na yaro ne anga stepo me ponte kwawa en dite in mani a jioto are te sahawa kin sibu yarang in nege kina kina ngi ai kawai pa nga yete menne te sakor tamne ya man tera pe kau te sakor penna e pe nerona ai pondi kina pe paro roya mani garang in kina ki

Kona mauri, nao roo manpanaan tiribasi roo ngai piikuwa pinki. Ya saa makoro ntakaibu kita wana nora kini koro itapona maimiangi ntaisi makoro. Ae apa makoro yon na nou singkwana noa. Nga ita kinteru nga kari kano ronga mea temen naka intap makoro yu wari haki tangira kota ni narana. Ae tau bae mua nora ki makoro ntakaibu kai yu ima tanikapi. Nti yabu sari nte mwani ngapong, nte pong ngai takawapong. Nmana ngai ya kainana si mta konsirio. Men tiaro nika haturika ntaisi makoro ya makoro yon ya puos. Nika waya nika ya rapatan tepe. Aki kona nika ya tapaya ya nori ayo ngai. Harang ni katabi na kuni pao ya rita tani na maitapon tepe. Na kini takatikisi mea kain na nasim mani ya kapuwi awa ana kuni karoko. Nora tapa ya ria mua nori ya mea ya roko itapon tepe maimeang. O nika kwa uwa ya makuro ntakaipuki. Hai kwa nana pan kamatua ni tayo pa rapata ntakaipuki mkwa. Hari eyina kwa ya envi busiroa yike saki. Yasani kamatua anayika misi na Australia te maisinimane ya tipima wanawa desi mariruwa wa temirion. Nitiridiki uwa tanga wapi manimewari asa ni kwa kia tani makuri na nakamakuri Australia at the Palm Scheme na kwa ya yautu. Hini posilaki mandana iku musimna Australia pa ayo epondiki man ayamakuri kora kora kain kiribas ni kanuan ayamakuri ya kapaya kiai. Etakuriki pa anawaki ni kamakuri ayo epondang ni kora kora pa utokaya yei utu ipukin kaitaran kainano ya mea ya kapermane. Ipukin reireya nasia awai pondaroya ni kawaki na yamane ipukin tayi kanaroko. Engan dah ni apa tiba tuan apa kaya Australia ni mungkin anak makun ayuh ibu kia jenis ni kripas. Esok kripas oil company limited ni kerawan anak tapi nang kuanan wa ibu kini kerawan wow wow sini meh kai kapau ibu kia anak tanam makun intak awal panana yon Christmas. Jadi bos ni anak report di PPA yon Christmas yang beri naik dia tapa yang mana kekanuan di program tak aku kim di tataru ikon di minita mentek UC yon panana. Demi aku meyakinkan kiribas, tak tahu kapai uawa itu meroro. Nenane awak yang kerawat kena bete makuri. Nikatapai na iron jasa bayarin di botak nunumane mei Christmas. Etapu ina waya. Yang kawa kita makuri nikatapai na yo iron ya minister. Mentetau teh kai kateke uatarasi mentepotak kena makuri. Bukan makuri yang karikira ke awak kati metuan kura kura kita mise. Awak mikari tetemari. Mentepotak kena makuri bukan karikira ke jalan bayna marawaki. Roron di bete beke. Yasa tuwalu ni kala kwa na mwana angamane yaan na naka inipaire pukinte mwane ni kapomi yaan urupa ya kiariki manipikitaki ni kanuwa nupong. Eriposi na tehalan business pa yaan te program mwane awa mwenga kiarota ki manikurakuran diya bubus anariki na kuya te mwane ibukini po kaya nakitangiraki pa anakarukua yari tanibubusi ke ni karawaki titutuwa na kondina ya pai aki auruwaki. Ya inkai eraka yaan na bubua au sinimeaka yaan tuwalu aki asan deke na koye ispime lemewa tetara men the Development Bank of 12 imeen ka kawana pa ye itenuwa tetai inano ni meas hai erang ni korakora ye yapu sintari anare kona na koye tekapene ni warere ke nipuka ya the program mani a ispime lemewa tetara yesa na Prime Minister Tormon Matthew Vale ni kakina pa na kontai kanaruko au enan pupe ya panamen kamakuri ya ke awakin ka yon na Australia anu siran. Dekina ane ntetayari etu anapa yei na kuya apa ya khani pa anakamaitariki ya anana yi ipukia tani makuri ni ya kamakuri like at the palm of the RAC schemes. Nika waranda Australia anu usiran ilon wale ni poonga ikanako au ipon maruru wakina napa yei teakan ekan kamakuri ya khani me anaka uatapu menda apa ikai. Ndokina au etayakina pa ebusia tautekan Australia anu usiran pa anakapupurariki maisia kain toromon na kone yawakina kamakuri. Me anere enaki teimen. Etau pa yein kai anaka ini peida na tau teha kare enang mwana ka warere ken. Taka mana ni makuri the palm of the RAC scheme. Nka yein ang punta wia no ameta pa anang ponisiku ni makuri yon tormun. Mate ini poya are sita po. Me poya yon steri yon usiren. Epon bukini ya tau teha ke mei maina pa ariei. Nka man karawani me aki. Ya sata pota kin reirei yon PC ni katoki ni kapene tayen kapene mani. Yon katiti ye kapu. Hiri posin at the video times pa tayan contract aki atua isasana ki asang kai ni katoka ki mua. Awa tani nga mungin mengadina nwaya. Ndona ki mea karikira ke ki atua indoko inano ni paya contract ya pene na pangkai. Ntau waki. Apon kaurangan kina perire in kapene pa aria ina ki karoye ya kapene mana ye kapu. Nkai the Prime Minister tapena nkai kadia ya kanta kapene mana ya po. Ayo pun tawar mian na napipaire tau teha kare popoto. Yon skoskoran kapungan ante pa. Rorong no napa. Ya manupong tapi watiawa imin katanotan deken tepo roi ipukin katokan tepo ka imerilan Amerika meiran
awa ya kwa utuwa kia pinina kwa meni mwenga ya ipukin tepoka ni mga wakiri ayakawa yon lepanan mayaki ngangke te meto ayakawri mtani kairiri niti tapuane pa ya tuwa imenu o kira nita apu akane dayan tamni ya kia hakaotaki linano niti internet ya wanura kia itayanika nukiri ayameka yon lepanan mayaki ma aka ispua ki metakawai etuka kina ya kani poka ala tau saitira imin tagrau ipukin de pokan de mane tenu wata na makaina aw ame tang kai yon leponen arang tangri apa teporro yari irikin kai merena na amerika me iran era kona na pandik pa katokan de pokwa kai merena ni terara de spola ari epo to ka kiro ni iran de tayai aw yei loran de ken terau yon leponen mayek ngeng ke poni ina patayen ka kasi ka ari kini pongai kana ko ma imaisa ki ati meton rome pa ari ken de porro merena na amerika me iran yon katokan ne yepupwa Sekinaru napa enang toki napa iya itu buah kayuan leponan imadana ni terara o Hezbollah. Pengurung menpanan kribas.

Hello, kau penting metode nongrayon panan mel di FM 89.9. Tuan orang yang kaita menisi minta puina. Ikaite rawa yang kongrai. Hepan tu kena pentu kina kanwan nara kata iri kina koim. Tairi kina pung ayu ati takat ini pung. Tapi mai su apa kita nama kaina. Esun wawa tengah wapi mau nawa. Ada sari kina rawa ni kongai ni yeri tata upi. Kora pari kina rawa nak iurom. Kona tiki rawa ini kira nam tairi kayu kota mesurai. Asa mga kakaispoy kayo na kundi ngapong bono nawa sa puma.

yangwenya nte minisai apun karawa mo kata amne ya tesaka teitei katia te kata idi erang dia tata na kero yana plan ki na kata uroi me na kamete pa imai na kata teitei yani eta kun kwati men na pan kana ko kapa kanam kata uroi ona no na pa ko pun yangwenya na be pa ko na kapa ti to kan kai pun saki te pai e maka ari apun digi na be boni rona kona pun dia ni kata uroi oni yangwe buki na pa na reke rom o te men na te mani e kata iya na rona yo Korea ini yang ibu kini kapai yang nak kontai yang ikan naro. Parent tu kini tetai, aku nak pun kapai ni apa ini miam ikekei. Epon dia ini yang iraura teka kata roy mete yang ibu kini tetai es tangiria bayi nere ke iraura. Eta kuti men nete sama lawan. Tira roy eh aku tangiria. Kau tangiria ni dekipat tira. Tira eh aku tangiria bayi nere ke iraum. Kau tangiria nakia oh ikan ngaro ni yang wakin apa aku naro ikekei. Karena ni roy aku roy nanu yang kai. Ya aku kini mana miam ibu kini tetai apa ngana. Temuannya baik pun mienya kena na, ayu mienya karawa kena. Atau kubatu wan tiawa ni kariu yangu, enak amianu atenu atiawa, enapenin nakia pungana. Menam kata Roy kian plan, aw ammakuri, anapun ammakuri bukim. Am kata Roy, anapun kapiaran taron miam, pakuna wakina kuna kunam toko kian kau runtukan kai ani kukurei. Mei mienya kata Rowan no kariu an kian yangu kena ammakuri, aw kuri ini ammakuri, nakon nerekosan kata Roy nakoyai. Teka mete pai mete yango ni kario wani kata uroi na konte pai te wana ya kuminya ena pwensi ikoro bukina mkana kwa mmakuria wani karina yeso ikuwa kona. Miangana yaki mmakuria ki wana te imetuwa nsiku pate kario kite kata uroi ayaki kona wani koro bukina. Ntepu ngeyo ya kakawa kipa kona busia te ware nga yate sakario ate taamni kite yango ibu kintoka ni kaimu paya nata waru ni miyaumu ni kapene. Punya makan Yesu nka koro inanu namkan taningan nka peni ake kota peni nyangui ani makuri. Nka na arona ki am tamnei me am kakata uroi nana tamnei a peina aware kona pun mananga nika wainte mea uare tangiriko pakona kukure yei me amosu. Ngayare yangweya nte minisei.

semangan orang lagi kuna ya kain India macam kuna ya ane tuanan imain pun tapi macam awak kira kuna orang orang akhir kata orang lagi menterun kerja orang.

0: wish. Awa ikonchwedes atiamina na danyana na tererua amvota kina makuri akotangira ki ate mise awana project atiamina na danyana aika akakau kiro ntavota namana
1: nina ino da danyana awa ina puwa kia.
2: Ladies and gentlemen,
0: eh, ayah bang insinyur kita misi engineering day, epon pagar ride bang wabui mana nawa nak kon wabui mana nawa soon, wawa tengah wabui mana nawa, ikan muka meruah dia ni, depan ini square, ane mete kuki nak kira nanti live streaming, nana page PPA, ane pun nana page lepas itu misi, ayuh am tadi buat nama dan kira kau mana yang antara, rawan depan ini square, kira kau mana siapa nak kira pas, ayuh am tadi, mete kuki nanti social media, pandai tu tay, ane nak kira kira yang Aruh nak kawal ini semua kerja insinya. Ibu kita berakhir kini bas. Akhirnya nampuk kini bas. Percaya air kayu panas. Jangan ada ayuh. Ya man, ya man.

0: niya. So, wala kaya kawali na, limangan na ko, Vodafone, takuwakan na ngayon. Device promotion.
1: Kalaki amda kay yon tingin telepon. Ah, fine na ko telepon. Kapuan kay de AO6. Na po na eh, pakalepon. Men, dabubuwar wabi marwewa na kon, dabubuwar wabi marwewa. The Moto E14. Men, dabubuwar wabi marwewa na kon, dabubuwar wabi marwewa. Ah, tabi wari. Akikit na telepon na ikataw roi na nataira. Ay ka, apakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapak
2: Ayuhay kami, akura.
0: Iragin na beran. O, yay, ito pa ka ni po. E, po, naroon.
1: Kapo ang kay. Wawa ang may yaw saan. O, na nagirom, da pa ka na po. Yan ang kawawan da na po.
2: Yan? O, ito po ba hindi embe sa QR? E, na rin na pa irom din. May 1%, da pa ka ni po. Yan, di na nina ko tayang da po.
0: At ang rin tayong tapo. Ipakamani, irawi akara, ibayriki. O, Vodafone, Bakin, Wakan, Met Clinic.
1: Yay na ba, inanikay. Na naman na ba ito matuwa? Dahil tak na sa Peso Sport Complex, ibigini ba nindo ko naman na, telefonia, doon na agi-agi, kaya wala ang mangan na ko waterphone, are ko wakanin na ngayon, ibigini, wakam, kaya kayo na naman.
2: Ya, saan niya po bukitawan?
1: Ah, Nico, pasyon na tayo ngay, ayaw pa ka na po ang kay, waterphone nyo na nindo ko na telephone. Sa kita ba ka, ikanaw raw, pa, ayaw ko ng babo kitawa, yon na babo kitawa, yon!